8 horas e 19 minutos já, Moçambique, mentiro, ya hinaya borrachi leka, nomanoko gengirika Maputo, kambe na inga li gengirika Maputo ntsena, gengirika, wena mungwani mwana wa tiku, kuva wendla xa nchumu leswaku tiku la hina li hluvuka, na inga landzi lava. Va na inga landzi lava va nghenisaka mintirho leswaku va khala swa ku tala hinkwerhu leswi ya ha swi twa swa hi vilelisa swa hi vavisa timbilwini.

3:27 impela u tika wena mfumo wa wena ku rhandzaka wena ku enceka ka hinkwaswo leswi hi swi kunguhateke ku va hi swi endlaka siku la nyamuntlha na hi ya mahlweni hi ku pangalatana ni murhandzi wa muyingiseti muxuvela nhlekani wa ku tsakisa nyamuntlha 12 ka mujaxi wa 2026 a nga siku la muongoli hi xiyimo xa matiko ya misava. Vaongoli lava hi seketelaka loko hi fika swibedhlele hi vona va rhangaka va hi xopaxopa se va hi fambisaka dokodela.

Dabanga wana wukonga mungunya ni wawani lichi songolo shakiko mungu Fambili mungunya ni wawani Bezuru wana wakonga mungunya Beyana koma mungunya ni usambiki

0: E presidente wa Frelimo, yena kamarada Samora, Muzeli, Mashele, angakota kuteka lipfumo ra yanghena le Portugal. Loko a chikela le Portugal papayi juru va mu amukhele kwena. Va teka xitulu va mu nyika va ku tshama elahansi va mi hoyahoya Samora. Va vuya se va amba ndza va yi hete ka papayi. Loko ka mise va khamile mandza va yi mbete ka papayi. Va nghena le mabuluyini va pfula timhaka leti. Na vakari va hlekelela. Na vakari va
1: hlekelela.
0: Samurangi zi na ni mabulo wena va va nge hlaya Samora. Va nge ndzi lava ngungunyana. Ndzi famba na ye mufambeni.
1: Ngungunyana ya file.
0: Va nge hesa munhu. Ngungunyana ya file.

Kuni makale yuwanya ni bangu nyani wakanga nyuseka wakunga mungu nyani ae musambika musambika ni shuru wakutia tolo katikuli alishakale ni lumba mungu nyani hile wakamukacho mungu nyani.

0: Msalisiwa hi Monica Novel alomseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandziyisi la Tomas Buruma ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 22 horas a Moçambique, Hilhalake, Hilonkama, Hijambama, Djungula e Yausiko.